0: Iya, gak apa-apa sahabat suara ya. Pokoknya mudah-mudahan bulan Juli ini menjadi bulan yang baik sih ya harapannya sahabat suara. Dan semoga yang negatif-negatif berkurang di bulan ini ya. Dan semoga juga di bulan Juli ini apa yang kamu inginkan ya, semoga bisa terwujud sahabat suara ya. Ya harapannya bukan cuma bulan Juli doang ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember pun segala bulan masuk bulan baru pengennya kita lebih baik lagi ya gak sih ya. Iya. Seperti biasa sahabat suara, kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku akan ngembul hadir temenin kamu ya melalui frekuensi 95,1 FM atau juga bisa live streaming di suaranetwork.com/livestreaming ya, di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Gimana kamu yang sedang mendengarkan ini, jangan lupa untuk aku gak akan bosen-bosennya buat ingetin hati-hati di perjalanan sahabat suara. Jangan terlalu ngebut-ngebut apa yang mau dikejar juga ya kan. Jangan lupa lihat kanan kiri juga. Santai aja berkendaranya sahabat suara ya. Karena kalau jam-jam segini biasanya lumayan padat ya, walaupun anak-anak sekolah masih pada banyak yang libur ya, tapi tetap aja namanya beraktivitas ya, orang-orang pada mau pergi semualah ya. Jangan lupa sarapan ya sahabat suara. Apalagi kalau kamu yang bakal padat banget di hari ini. Kemudian juga jangan lupa buat banyakin minum air putih ya, seperti biasa ya. Apalagi kota Palembang yang panas banget. Tau gak sahabat suara, ini sini aku sedikit cerita ya. Semalam itu aku kebangun beberapa kali. Dan puncaknya adalah aku ketuk kebangun jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4 pagi lah gitu sahabat suara ya. Dan you know what sahabat suara, bibir aku kering banget sumpah. Aus banget gitu ya. Dan di situ aku langsung ke dapur gitu kan, ke kulkas ngambil air dingin. Sumpah, malahan aku ada kepikiran nih ya buat mecahin es batu. Karena benar-benar bikin aus banget deh dengan cuaca kota Palembang yang benar-benar panas banget gitu loh sahabat suara ya. Astagfirullahaladzim. Bayangin kalau misalnya jam 4 subuh aku benar-benar mecahin es batu ya. Apa kata tetangga ya gak sih ya? malam-malam subuh-subuh pada minum es gitu. Ya saking ausnya gitu loh sahabat suara. Padahal aku udah stok air minum, apa namanya, di room, di kamar gitu kan. Cuma tetap aja kayak dahaganya benar-benar luar biasa banget gitu loh sahabat suara ya. Makanya aku ingetin kamu dengan cuaca kota Palembang yang benar-benar panas banget, asupan air putihnya dijaga ya sahabat suara. Bebas, mau kamu beli yang mineral kek, mau bawa tumbler kek, mau bawa galon kemana-mana aja silakan sahabat suara. Yang penting banyakin minum air putih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isolobali Bang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan sahabat suara, ayo siapa yang setiap buka medsos ya, selalu muncul rekomendasi-rekomendasi tempat makan. Ayo. Baik itu di kota Palembang atau juga di luar Palembang nih sahabat suara ya. Ya gak dipungkiri zaman medsos, jadi orang pada buat video-video rekomendasi lah gitu sahabat suara ya. Nah, jadi termasuk aku pun juga sama, setiap buka TikTok ya pasti yang nongol itu banyak-banyak jajanan, makanan, dan kebanyakan dari luar kota Palembang sih ya sahabat suara. Tapi yang lagi sering muncul di TikTok aku itu adalah resto barunya Ali Taher nih sahabat suara ya. Itu Ali Taher kan buka, selain ada hotdog, kemarin aku udah cobain ya waktu di Jakarta, dan itu enak sih menurut aku ya, sosisnya enak banget. Terus ada juga dia buka kopi ya, dan dia buka yang terbaru tuh ada ayam goreng apa gitu ya si Aldi Taher sahabat suara, ayam goreng basah Aldi Taher atau apa gitu ya, dan itu muncul terus nih di TikTok aku gitu sahabat suara ya. Nah, jadi ngomongin soal ayam goreng, aku jadi inget nih sahabat suara, dan aku jujur lupa banget mau ceritain ini ya. Jadi ketika waktu aku beberapa waktu lalu ke Jakarta, akhirnya salah satu tempat makan yang aku cobain itu adalah ayam goreng berkah. Ah, jadi kalau misalnya sahabat suara pernah nonton podcastnya Om Deddy Kobuzer, di mana ada almarhum Vidi Aldiano dan juga Agnes Mo ya, di mana mereka ada ngomong di situ adalah salah satu tempat makan ayam yang enak itu adalah ayam goreng berkah. Nah, jadi kemarin aku cobain lah sahabat suara ya, yang kebetulan memang jaraknya nggak jauh dari hotel kemarin ya, itu masih daerah di Jaksel gitu ya. Jadi jalan kaki dengan mengandalkan maps ya, walaupun cukup effort buat jalan kaki, dan pas nyampe buset, rame banget, sumpah. Boleh-boleh sahabat suara, boleh cari sambil cari ya di Google atau di TikTok atau di Instagram ayam goreng berkah ya. Jadi pas kesana kondisinya rame dan waiting list demi apapun ya. Padahal itu udah lewat jam makan siang, itu sekitar jam berapa ya? Kayaknya jam 2 siang deh ya. Dan itu masih rame nya minta ampun. Cuma memang pas aku nyampe dari luar itu bau ayam gorengnya itu benar-benar enak banget. Endorse banget sahabat suara ya. Oke, akhirnya karena memang rame, jadi kita waiting list, dan masih banyak, waktu itu masih banyak juga yang nunggu gitu kan. Nah, kebetulan di depannya itu ada jual mangga nih sahabat suara. Jadi mangga yang belum dikupas, tapi bisa dikupasin juga segala macem. Jadi ada dijual di depan itu. Ngiler aja sih ngeliatnya, kayak, iya ya, enak ya kali habis makan ayam goreng, terus makan mangga gitu kan ya. Cuma kan aku mikir kayak, fokusnya pengen makan di ayam goreng berkah, ya udah pengen makan itu aja. Nah, akhirnya ketika sudah sampai giliran, akhirnya kita bersyukur dapat tempat duduk ya, udah dapat meja juga segala macem. Mejanya ada kecolokan lagi, jadi bisa sambil ngecas gitu ya. Jadi akhirnya kita mesen lah sahabat suara. Jadi ternyata dia itu nggak ada per porsi gitu loh, nggak ada ala kart kalau istilahnya. Jadi dia mainnya per satu ekor gitu loh ya. Jadi misalnya per satu porsi satu ekor, itu nanti misalnya kamu nasinya berapa misalnya gitu ya. Jadi kemarin kita bertiga, jadi mesen yang satu ekor plus tiga nasi gitu kan ya. Udah nih, kita nunggu segala macam, dan sumpah demi apapun rame banget ya. Dan orang tuh pada lahap banget makannya sahabat suara, sumpah. Makin penasaran dong ya, rasanya kayak gimana gitu kan kemarin ya. Nah akhirnya pas ketika udah sampai nih pesanan kita ya, ya udah kita langsung hajar lah gitu. Dan dia memang pakainya ayamnya ayam kampung nih sahabat suara, bukan ayam yang biasa ya. Dan kita tahu kan kalau ayam kampung itu kan memang punya cita rasa tersendiri gitu loh ya. Ya udah akhirnya makan, dan memang enak banget sih sumpah. Enak banget, enggak dipakai sambal aja itu udah enak banget. Enggak tahu nih, enggak paham aku apakah bumbunya atau apa gitu ya. Cuma aku sempat diceritain katanya sih sambalnya nggak sepedes dulu, katanya sih begitu ya. Cuma aku nggak tahu, pada sepasang aku pas nyocol pakai sambal tetap pedes kayaknya. Dan memang enak banget sih sumpah. Jadi wajar kalau almarhum Vidi Aldiano dan juga siapa Agnes Mo merekomendasikan ayam goreng berkah gitu Sobat Suara ya. Dan you know what, ketika kami udah selesai nih bertiga ya, ada aku, ada Dian sama temannya Dian gitu, pas kita keluar pun masih rame, astagfirullah, masih rame, ya ampun. Dan yang rame itu bukan cuma, maksudnya gini, selain emang ayam goreng berkahnya juga rame banget, di luar-luar juga kayak ada jajanan-jajanan kecil juga, mungkin orang sambil nunggu sambil jajan kali ya, jadi rame juga gitu loh Sobat Suara ya. Dan enak banget sih, bolehlah kalau kamu yang nantinya mungkin akan ke Jakarta, gak tahu mau ngapain, entah mau sekedar jalan-jalan doang atau memang ada urusan kerjaan segala macam, boleh deh kamu cobain ayam goreng berkah ya. Dan kayaknya sih jujur ya, nasinya butuh 2 porsi sih harusnya Sobat Suara ya. Dan jujur sebenarnya kalau aku mau ngabisin satu ekor tuh bisa aja sih ya, karena kan ayam kampung kan gak terlalu gede-gede ya Sobat Suara ya. Cuma karena kita baik lagi, kita mau nyobain doang, ternyata emang enak banget sih ya. Jadi boleh silakan dicobain ayam goreng berkah ya. Dan memang seenak itu sih jujur aja Sobat Suara ya. Kayak gitu. Dan apa ya, harga mutaku worth it lah dengan rasa yang apa yang udah aku makan kemarin, dan benar-benar enak banget Sobat Suara ya. Kayak gitu. Dan ini aja sih, ngerasa berkah aja gitu, sesuai dengan namanya gitu kan. Jadi ketika udah keluar, merasa berkah aja, kenyang ya, happy, sesuai kata Ihsan, perut kenyang, hati pun senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin aku Okan Gembul, siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Tulus ya, dengan Teh Hijau. Eh buset, Teh Hijau. Orang pada ngopi ya, Tulus Teh Hijau nih sahabat suara ya. Yes, jadi kalau sahabat suara cari liriknya ya, jadi bisa dibilang Teh Hijau ini dari Tulus itu mengangkat kisah tentang fase kehampaan yang sering dialami seseorang, apalagi di era now nih sahabat suara ya. Nah, tapi memang ya, tanpa babi bu ya, setelah kurang lebih 4 tahun ya, terakhir Tulus ngeluarin album malahan nih sahabat suara, mengeluarkan karya. Jadi akhirnya Tulus kemarin merilis resmi single barunya ini ya, Teh Hijau. Dan berbeda dari lagu-lagu sebelumnya ya, Teh Hijau ini menawarkan kombinasi musik yang riang tapi diiringi dengan lirik yang menohok ya. Tapi liriknya ini sebenarnya bagus ya sahabat suara, karena justru merayakan kehampaan gitu ya. Jadi liriknya mengisahkan perasaan hampa dan kehilangan arah yang tidak bisa untuk dilawan tapi bisa diterima sebagai bagian dari kehidupan ya. Ini aku baca dari Pop Hari ini sahabat suara, kayak gitu. Jadi memang lagu Teh Hijau ini ya, juga bisa dibilang kalau aku baca proses rekamannya sempat dilakukan di beberapa studio. Dan Teh Hijau ini diharapkan bisa jadi teman buat siapa aja, kamu yang lagi merasa hampa ya, atau mencari ketenangan di tengah hiruk pikuk kehidupan yang makin pusing ini ya. Nah, tapi sempat rame juga, salah satunya ada Fisa Besari yang sempat mengomentari lagu baru Tulus yang ini, Teh Hijau ya, di akun X-nya. Dia bilang katanya sebagai musisi iri dia ya, Fisa Besari, karena gak pernah bisa membuat karya seindah Tulus kayak gitu sahabat suara. Dan emang liriknya juga benar sih, merayakan kehampaan ya. Dan rata-rata nih, mohon maaf nih ya, sampai detik ini di notes Instagram punya aku nih sahabat suara, pada ngupdate Tulus Teh Hijau semua. Ada yang bilang ini aku banget ya. Ada yang bilang ini relate lah segala macam, karena memang ada liriknya di mana di sini bilang katanya, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta. Wow. Membuka hati untuk apapun, siapapun, dan mungkin aku memang sedang tak bisa jatuh cinta. Waduh. Ini memang kayaknya ada sih, tapi ada loh orang-orang yang di era sekarang kayaknya bukan mati rasa ya sebenarnya sahabat suara ya, tapi benar-benar di era sekarang kayaknya bukan mati rasa ya.

0: gambarkan situasional di kondisi sekarang ini Sobat Suara ya. Nah kira-kira apakah lagu ini sangat relate ke kamu nih Sobat Suara ya? Atau bisa jadi kamu kayak aku bilang tadi adalah salah satu orang yang juga sempat ngupdate ya lagu Tulus Teh Hijau di notes Instagram kamu atau di media sosial kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isor memang suara warga Indonesia. Sahabat suara, apakah kamu salah satu orang yang setiap masuk musim bola ya, itu dadakan bisa menjadi seorang pelatih, komentator, analis, hater sekaligus peramal skor ya, atau si paling paham bola banget lah sahabat suara. Nah, kalau semangatnya udah level internasional ya, dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, benar-benar kamu si paham banget ya, si paling bola banget ya sahabat suara. Kita tahu kalau sekarang kan sudah masuk di Piala Dunia FIFA 2026 nih sahabat suara ya. Nah, biar gak cuma dengar dari obrolan temen atau ngeliat-liat di media sosial doang, kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Dan ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau kamu bisa dapatkan simpati dan bayu di OLED terdekat, dan kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream Stream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026, dan jangan lupa buat download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, masih sama aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, ini lagi rame di media sosial ya, di Instagram Palembang. Jadi ini aku dapat informasi lebih lengkapnya dari kompas.com ya. Jadi dengan berita nih sahabat suara, ada paus biru ditemukan mati terjepit di kolong rumah warga di Banyuasin. Nah, ini gimana cerita nih ya. Jadi seekor paus biru sepanjang sekitar 12 meter ditemukan mati setelah terjebak di bawah kolong rumah warga di Lorong Yunan ya, Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2 ya, di Banyuasin. Dan paus yang diperkirakan punya berat sekitar 2 ton ini ya, itu diduga terbawa gelombang air laut sampai akhirnya masuk ke bawah rumah warga. Waduh, nih jujur aku baru kali ini nih ya baca berita ada paus di Sumsel gitu loh ya sahabat suara ya. Nah, ketika air laut surut, paus ini gak bisa keluar karena tubuhnya terjepit. Ya iyalah sahabat suara, kita tahu paus kan gede ya, dan itu di rumah warga juga gitu ya. Camat Banyuasin 2 juga mengkonfirmasi kalau paus ini ditemukan warga hari Senin kemarin, 29 Juni 2026, sekitar jam 9:30 malam setelah kondisi air mulai surut. Nah gitu sobat suara ya. Dan warga itu gak bisa menyelamatkan paus ini karena kondisinya sudah terjebak ketika permukaan air terus menurun. Dan tadi sahabat suara ya, dugaan sementara adalah paus ini ya gak bisa menyelamatkan dirinya setelah terjebak di bawah rumah warga ketika air laut sudah surut gitu ya. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin, Rina Kurniati, juga mengatakan kalau pihaknya juga masih berkoordinasi untuk menangani bangkai paus ini ya. Dan kabarnya laporan ini akan disampaikan kepada Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Jakabaring ya, untuk penanganan lebih lanjutnya sahabat suara, kayak gitu ya. Ya aku sumpah aku aja kaget nih ngelihat videonya nih sahabat suara, ada di media sosial ya. Dan ya tadi aku baru kali ini ngelihat ada ikan paus biru ya yang terdampar di rumah warga ya tadi, karena kebawa sama arusnya nih sahabat suara ya. Tadi ya gak dipungkiri pausnya 12 meter, lebar 1 meter, berat 2 ton. Ya ini yang membuat akhirnya si paus ini pun juga gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri nih sahabat suara, kan terjepit ya. Kita akan tunggu saja nantinya untuk kabar selanjutnya seperti apa sahabat suara, karena baik lagi akan, ini kan gak gampang ya sahabat suara ya, karena harus ada koordinasi segala macam gitu ya Nanet. Dan makanya kita nantinya akan tunggu aja kira-kira kabar berikutnya akan seperti apa.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia, ya aku pengen kasih tahu kamu kalau ini ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 ya. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, cut fruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Ya, dan kamu bisa informasi lebih lengkap ya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi langsung aja datengin Alfamidi di sekitar kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isolo Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, akan ngembul siaran di Suara Seru. Jadi sahabat suara, ayo nih ya. Ya ayo lagi ngapain, ayo. Maaf. Kira-kira negara mana yang kamu unggulkan untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 nih sahabat suara ya. Kita tahu udah ada 6 tim negara yang udah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Ini kalau aku baca dari CNN Indonesia, ada Prancis ya, kemudian juga ada Norwegia, kemudian juga ada siapa lagi ya? Bentar. Ada Kanada, Brazil, Paraguay dan juga Maroko nih sahabat suara ya. Kita tunggu aja yang lainnya untuk di 16 besar Piala Dunia 2026 nih sahabat suara ya. Kalau aku jujur sampai dengan detik ini aku masih menjagokan Prancis ya sahabat suara. Karena menurut aku Prancis tuh perfect dari belakang sampai ke depan tuh benar-benar perfect banget ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, Portugal sih. Ya, cuma enggak tahu kenapa kayak agak-agak anyep nih nonton Portugal nih sahabat suara ya. Nah, dari Piala Dunia 2026 ini untuk sementara ini Kylian Mbappe nih sahabat suara menjadi memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 ya. Dan Mbappe sudah mencetak 6 gol. Dan menyalip Messi ya, Messi juga sama nih sahabat suara ya. Messi juga mencetak 6 gol, tapi Mbappe berada di puncak top skor Piala Dunia 2006 karena punya 2 assist gitu sahabat suara ya. Kayak gitu, dan apa namanya, kemungkinan akan terus bertambah ya. Apalagi Prancis juga berhasil maju ke babak berikutnya juga sahabat suara. Di bawahnya itu di pertama ada Mbappe ya dengan 6 gol dan 2 asis. Di bawahnya ada Messi dengan 6 gol dan 0 asis. Ada Erling Haaland ya dengan 5 gol dan juga 0 asis. Di bawahnya ada Ousmane Dembele dengan 4 gol dan 2 asis. Dan di bawahnya ada Vinicius Junior dengan 4 gol dan 1 asis ya. Cuma jujur nih sahabat suara, ada satu negara yang menurut aku GG banget ya. Tapi yang bikin GG itu adalah sosok pelatihnya, itulah Brazil sahabat suara ya. Gila, ini aku sempat kan dia kemarin Brazil ngalahin Jepang ya sahabat suara dengan skor 2-1 ya. Itu benar-benar luar biasa, di mana Jepang benar-benar apa ya, bisa dibilang mendominasi iya, sampai membuat Brazil tuh kayak frustasi lah gitu ya. Cuma yang luar biasa adalah di situ ada strateginya Carlo Ancelotti ya. Wow, gils banget, dan akhirnya ternyata Brazil menang 2-1. Ini yang luar biasa nih, agak deg-deg ser ya. Apalagi juga melihat performa dari Brazil juga oke juga nih sahabat suara. Tapi gak tahu ya, back lagi bola itu bundar. Apalagi Piala Dunia 2026 ini banyak banget kejutan. Jerman kalah, Belanda juga kalah gitu kan ya. Makanya kita akan tunggu saja nanti akhirnya akan seperti apa. Tapi back lagi kalau ditanya negara mana yang menjadi yang dijagoin sama aku, kalau aku tetap Prancis tadi sahabat suara. Cuma yang aku salut adalah performa pemain-pemain Real Madrid di Piala Dunia ini GG banget ya sahabat suara ya. Mulai dari ada Mbappe, ada Vinicius Junior, ada Jude Bellingham juga ya. Itu benar-benar luar biasa banget sih ya. Nah, cuma memang ya tadi kita akan lihat Prancis akan lawan siapa untuk berikutnya ya. Karena baik lagi dari belakang, back, gelandang sampai depan itu benar-benar menakutkan, apalagi depannya coy. Bayangin depannya ada Mbappe, ada Dembele, ada Olis ya, ada siapa namanya itu? Barcola ya kan. Belum lagi juga ada Ryan Cherki. Aduh. Itu benar-benar gimana enggak deg-deg ser ya. Nah, kira-kira kalau sahabat suara, kamu dukung timnas mana nih ya? Setelah banyak timnas-timnas yang gede-gede pada berguguran di 32 besar ya. Apakah kamu ada yang menjagokan underdog-underdog kayak Maroko, kayak Norwegia juga ya? Ya masih kita akan tunggu saja sahabat suara ya. Baik lagi, karena aku yakin Piala Dunia 2026 ini lebih banyak lagi kejutan yang akan timbul. Nah, kira-kira apa? Makanya kita akan tunggu saja nanti ya. Karena kadang-kadang nih ya, yang enggak kita jagokan, yang apa ya, yang biasa aja, yang malah enggak kita lihat, enggak taunya masuk final. Nah, itu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isolam Alemang Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu pengen belanja, belanjanya di Alfamidi aja. Yang pastinya belanja di Alfamidi dan kamu bisa tebus terus murahnya. Periode 1 sampai dengan 15 Juli ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece sosis ayam sapi 3 x 25 gram. Ada 1 piece Simba Choco Chip susu 34 gram all varian. 1 piece Brio Go Potato 56 gram. 1 piece Nutrijel Jelly Powder rasa buah all varian. Cincau 15 gram, ada juga 1 piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol 500 ml, ada 1 piece Bintang Zero Kaleng 330 ml, atau 1 piece Outside Choco Malt Barista Blend Choco Straw 200 ml. Lalu dengan belanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000. Produk-produk TTM ada 3 pieces Pristine lawan 8.6 plus ya, water bottle 400 ml, 3 pieces Tao Kainoi Big Sheet All Varian 3,2 gram dengan varian sama, ada 1 piece Top Coffee Gula Aren Avocado Macchiato 9x22 gram, cappuccino 6 plus 3x25 gram dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Sari Roti Sobek Coklat 214 gram, ada 1 piece Kitela Keripik Singkong Ori Balado BBQ 175 gram, ada juga 2 piece Paroti Sus Poch Coklat Strawberry 72 gram dengan varian sama. Ada juga nih produk non food, 1 piece Tempo Facial Tissue Neutral 460 ply, Softpack 4 ply Bluebell Sakura Pear Blossom, ada juga 2 piece Sunlight Jeruk Nipis 430 gram, atau 2 pieces Gentle Gen Liquid Detergent Refill 360 ml varian dengan varian yang sama, dan bisa pilih langsung 3 produk ya. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, aku akan ngemulu udah selesai siaran buat hari ini ya, karena udah jam 9.02 menit malahan ya. Makasih lo yang udah mendengarkan dari tadi, ataupun juga yang berdengar, it's okay juga ya. Ya pastinya selamat melanjutkan aktivitas, lancar-lancar aktivitas hari ini. Dan selamat bulan Juli ya. Yang bulan Juli, yang mau ulang tahun, cie-cie-cie. Atau ada hari spesial di bulan Juli ya, cie-cie-cie. Ya semoga bahagia terus lah sobat suara ya. Jangan lupa banyakin minum air putih sobat suara, banyakin gerak juga. Kalau gak penting-penting aman, gak usah keluar dengan cuaca kota Palembang yang panas ini. Dan semoga hari ini banyak kabar baik yang hadir lah ya. Jangan lupa buat dengerin Iswara juga selain di frekuensi 95,1 FM, bisa juga streaming di iswaranetwork.com/livestreaming. Dan nanti jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Kalau gitu aku pamit ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wai.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Isuara.
0: Kalau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Itu
7: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril mau ngomong.
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Suara seru di

0: Selamat pagi sahabat suara. Udah menjelang siang sih, 9.41. Betul sekali, kita masih bermain tete. Tebak-tebakan entertainment.
1: Yoi, pagi-pagi enak banget nih ngeliatin orang main tete.
0: Kalau tadi Mamat tidak berhasil nebak kita, tapi dia dia tidak berhasil nebak tebakan dari lo ya.
1: Iya, yeah, nggak bisa dia naik gila.
0: Dia nggak bisa ya.
1: Cupu deh, pantesan deh.
0: Tapi kita berhasil tebakin tebakan dia.
1: Oh iya. Tenggelamnya Pak kapal Van der Wijk.
0: Betul. Dan sekarang sudah ada sahabat suara bernama Rido. Do.
2: Yes, halo.
0: Selamat pagi. Lagi apa, Do?
2: Pagi, lagi di kantor.
0: Lagi kantor. Oke. Aman, Do, ya kalau kita ajakin tete dulu ya.
2: Aman dong.
0: Lu nggak betah di kantor lu katanya? Ih, parah banget anjir.
1: Parah.
0: Mau resign katanya? Yang cerita ke kita kalau gitu.
1: Iya.
0: Lu kayak penyanyi Britpop mau resign?
1: Mau resign.
0: Oke, Dok. Lu mau yang lu yang nebakin atau kita yang nebakin duluan?
2: Kalian dulu deh.
0: Oke. Okay. Kasih Bang. Dulu ya. Clue-nya dia adalah seorang perempuan. Jebolan ajang pemilihan bakat nyanyi di salah satu stasiun TV. Terus juga sudah berpisah dengan suaminya. Terus dulu sempat tersebar videonya. Video nyanyinya,
1: videonya.
0: Kenapa penyanyi?
1: Iya, benar-benar.
0: Buarin video.
1: Iya,
0: di YouTube.
1: Iya, di YouTube ya, kesebar ya pasti ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Buarin video.
0: Iya,
1: di YouTube ya, kesebar ya pasti ya.
0: Iya,
1: emang harus

0: punya anak tuh.
1: Iya,
0: enggak
1: tahu.
0: Juga enggak tahu.
2: Iya
0: juga.
2: Joy
0: Tapi ada videonya juga sih. Ya ada videonya banyak di YouTube kan. Video itu bagus-bagus sih.
3: Iya, videonya.
0: Udah punya anak. Nama Rai itu bagus juga. Apa?
2: Joy Tobing.
0: Lagunya.
3: Siapa? Joy Tobing kata dia.
0: Joy Tobing salah.
3: Masih salah.
0: Anaknya lucu relatif sih, Joy. Yang bilang dia.
3: Tapi ini lucu beneran lucu.
0: Anaknya lucu beneran lucu. Terkenal lucu.
2: Talented lagi anaknya.
0: Talented. Lalu itu talent. Pernah kolaborasi sama artis luar anaknya kalau enggak salah.
3: Oh,
0: maksudnya orangnya. Orangnya anaknya tuh orangnya lucu, bukan dia punya anak terus anaknya lucu kan? Anaknya juga lucu. Oke. Okay. Siapa tebak? Siapa?
2: Mriodra.
0: Nyana. Udah umurnya tuh.
4: Iya,
0: nyana belum.
2: Nyerah bang, nyerah.
0: Tahu gua. Masa nyerah? Lo pasti tahu.
2: Ya, siapa?
0: Inisial boleh gak?
2: Oh ini, yang ini kan Everybody Knew tuh.
3: Bukan.
0: Pokoknya ini.
4: Citra sekolah sekolah Stika bukan?
2: Iya itu dia bukan, Citra bukan, bukan ya?
0: Kan udah bilang bukan, Kau masih keke. Di namanya dia ada huruf E. Nah udah tuh.
2: Ada huruf E.
0: Mbappe.
3: Bapak. Itu asal Surabaya udah oke banget sih.
0: Surabaya kalau nggak salah ya?
3: Surabaya.
0: Ya, tambah huruf lagi nggak? Kalau mau nambah huruf, ceban sini ke kita, coba.
3: Dia videonya waktu itu kayak gimana bang?
2: Video klipnya? Nama...
0: Lupa gue, tapi bagus sih sinematografinya.
3: Boleh spill apa?
2: Gak tahu bang.
0: Coba. Yaudah, lu nanya yang biar kita jawab kasih klonya lu butuh jawaban apa ya, tambahan.
3: Butuh apa? Butuh klon tambahan nggak?
0: Ya nanya apa coba?
2: Dia tahun berapa di bolane?
0: Dia itu tahun berapa? Coba lupa cari gue jujur, jujur 2009 atau 2010 ya? Lupa gue. Angkatan siapa dia? Iya. Lu salah lu nanya itu tuh.
2: Angkatan siapa dah?
0: Salah lu nanya itu. Kalau ini belum tentu bisa nebak.
4: Angkatan Aris. Ya,
3: angkatan Aris.
0: Aris. Sama Kunto Aji.
3: Sama Kunto Aji.
0: Kunto Aji.
3: Iya.
0: 2008.
3: Oh 2008 ya.
2: Siapa ya?
3: Lu suka nih?
2: Gak tahu bang, jujur.
0: Nih gua kasih clue tambahan deh. Tirai abu-abu.
4: Itu mah fotonya dia. Fotonya di mana aja bisa aja
0: motifnya. Oh, ya bisa sih. Jangan deh jadi trik gue salah. Kagak itu di TikTok ada yang ngasih clue.
4: Oh,
0: ya abu-abu. Emang iya ya. Clue-nya dulu pernah pakai behel. Dikit.
3: Sekarang sekolah lari nih dia.
0: Sekolah lari.
2: Tapi masih nyanyi enggak sekarang?
0: Masih tergantung sih.
2: Main film deh sekarang.
0: Emang film mau? Ah iya banyak main film.
2: Filmnya apaan?
0: Scooby Doo gambar ya. Gak bisa debak lama-lama nih. Kesabaran gua habis. Ini deh paling gampang nih gua kasih clue ya.
2: Iya.
0: Anaknya namanya Gempi.
4: Nah. Iya.
0: Oh. Siapa? Betul. Iya. Itu gua yang but. Betul gua. Iya.
3: Oke,
0: benar. Gue beneran kesel loh ini dalam hati nih. Kesel banget.
3: Dari dia.
0: Oke, okay, dari Rido sana.
3: Lo. Dari dia. Coba gantian dong.
2: Kalau gue clue-nya.
0: Ini apa nih?
2: Film.
0: Oh, film, oke. Okay. Dari tadi film terus ya.
2: Dia adalah seorang cowboy, sheriff.
0: Oke.
2: Okay. Punya teman seorang, aduh ini terlalu spesifik tapi punya teman seorang astronot.
0: Woody Toy Story. Jawaban nggak pertanyaan gampang semua. Sambat gua.

0: Ricky.
1: Iya. Tadi ada tebakan, kenapa Elsa tinggal di Gunung Es?
2: Tujuh waktu sih, kalau di tempat karaoke dia Elsi. Kesukaannya Beryl banget.
1: Ada gue tuh.
2: Elsa.
1: Oh ya. Elsa. Iya, maksud gue Elsanya.
2: Iya, Elsanya. Yeah. Oh, Elsi gue.
1: Last child. Guru gue juga dulu ada yang Elsi anjir.
3: Siapa?
1: Namanya Elsi. Guru bahasa Inggris Bu Elsi.
2: Oh,
1: emang guru dulu enggak ada yang namanya Elsi?
2: Enggak ada. Namanya
1: tapi guru ada yang Elsi.
2: Kok ada? Jadi dia enggak ada namanya Elsi tapi dia Elsi. Live connector. Jadi dia menghubungkan orang-orang dengan kehidupannya, live connector.
1: Hey, kalau gitu. Gak ada LC mah kita layu ya.
2: Betul.
1: Gak ada live connector.
2: Bener. Ini seru banget ya di TikTok, jadi main TTE nih, tempat tembakan entertainment. Ya,
1: bagi enaknya main TTE nih.
2: Iya, megang-megang TikTok maksudnya. TikTok entertainment.
1: TTE. Kamu bisa dipegang, Bang?
2: Lu bisa TikTok.
1: Oh iya, di scroll. Salah gue, sorry. Ini selain TikTok, ada media sosial yang juga sering kita pakai, yaitu WhatsApp. Ini menurut gue agak-agak gimana gitu ya. Ada username-nya cuy.
2: WhatsApp tuh makin ini, makin berkembang sekarang ya.
1: Banget. Jadi buat lo crowd content creator atau businessman gitu ya, username lo bisa disesuaikan sama nama akun Instagram dan Facebook lo. Eh, udah kerja sama mereka ya?
2: Udah terintegrasi. Dulu gue waktu awal-awal nih ya kan, waktu belum pindah komplek ke komplek yang sekarang, nama WhatsApp gue AI. Jadi apa tiap itu? Orang menyapa harus Pak AI.
3: Karena ada insomnia kan.
1: Oh, AI insomnia.
2: Gue terinspirasi dari Ardito.
1: Disingkat gitu.
2: Tapi
1: ada tipikal orang yang username nama WhatsApp-nya diganti singkatan ya?
2: Ada ya?
1: Ada. Di misalkan Indra.
2: Kalau misalkan nama dia Teddy Arthur
3: Indrawan.
1: TAI, TAI. Singkatannya itu kan?
2: Iya,
1: benar disingkat TAI. Apa-apa.
2: Atau mungkin namanya
1: Beryl Ibnu Syahrul Putra Anindita Kucoro.
2: Atau Medi Mangun Kerta Wijaya.
1: Medi. Oh bisa. Gue gak tau, gak ada suaranya bang.
2: Atau namanya Kinar
3: Kinar
2: Naura Kinar
1: Tirta,
2: Kinar Naura Tirta, Kinar Noto Tirta Lembayung,
1: Kente.
2: Atau namanya Ice Trisna
1: Ismail,
2: bukan Ice Trisna Ismail. Indah Lembayung.
1: Oh, kakak adik. Kade keluarga Lembayung.
2: Apa sih katanya?
1: Sebenarnya I aja.
2: Oh iya,
1: soalnya dipanggil Intan kan.
2: Oh iya, kepanjangan soalnya.
1: Di WhatsApp juga Teguh. Ada kata word di TikTok. Kalau namanya Teguh Onikun Edi Triantomo Tono.
2: Oh.
1: Bisa.
2: Tokun Ditri.
1: Iya.
4: Lagi bagus nih Rina nih.
1: Oh, ponakannya Khadira Ulia Raisya Arcinur Quran. Woi, bagus loh.
2: Ini mah yang ya enggak mungkin disentuh sama Beryl kayak gini-gini.
3: Iya.
2: Nama-nama kayak gini.
1: Sulit. Gue ngeri. Terlalu inilah, terlalu berat lah buat gue. Ini sampai kapan sih kita main kayak gini-gini? Ini buat lo reservasi nama username lo juga udah mulai dibuka tapi bertahap ya. Lewat WhatsApp. Lo update dulu di Google Play atau di Apple Store. Buat lo pakai HP TV enggak usah lah, enggak usah pakai WhatsApp. Saya enggak pakai HP TV.
2: Oh iya, yeah. Dulu ada HP TV ya?
1: Ada.
2: Anjir.
1: Ada antenanya, touchscreen.
2: Bener. Masih ada enggak ya? Sahabat suara pakai HP TV terus nonton bola sekarang pakai HP-nya gitu.
1: Si Mamat tadi kan dari gua deh. Mamat masih pakai HP.
2: Mito, iya bener.
1: Jadi Corbuzier.
2: Bukannya itu ya Limbat ya?
1: Limbat ya?
2: Limbat juga ya.
1: Jadi ya. Lo tertarik enggak nih sama fitur ini, Bang?
2: Biasa aja sih, gue gak terlalu tertarik sama fitur-fitur terbaru dari selain sosial media ya. Kayak Instagram, iya. TikTok gitu-gitu.
1: Lu udah nyaman aja, lu mau update apa lagi gitu maksud gue.
2: Kecuali lu bisa bikin dua akun. Tau gue bisa dibikin dua akun. Oh, jadi satu nomor bisa dua dua
0: satu HP bisa dua nomor.
2: Satu WhatsApp bisa dua nomor.
1: Enak tuh begitu. Gitu. Karena ada yang WhatsApp bisnis kan.
2: Betul. Nah, ini di luar WhatsApp bisnis. Ya WhatsApp lo sendiri misalkan lo mau pakai provider apa nih gitu ya kan buat kerjaan selain WhatsApp bisnis. Ya lo bisa pakai dua akun.
1: Enak
2: sih, lebih memudahkan pekerjaan.
1: Malah katanya kalau username itu jadi kayak mengurangi privasi orang. Jadi lo kayak bagi username WhatsApp lo dong. Kan akan lebih
2: kayak LINE dulu ya.
1: Iya.
2: Ya kan LINE kan dulu pakai
0: nama. Benar.
1: Kalau minta nomor kan kayak segen kan, ada segennya gitu loh. Ya bagi nomor tapi ntar deh gitu.
2: Benar. Jadi ini lumayan bermanfaat ternyata ya. Tapi menurut lo lebih enakan manggil minta WA apa minta WhatsApp? Padahal dua suku kata sama-sama.
1: Gue buka pakai bagi WhatsApp lu dong.
2: Itu enak kan? Minta WA lu kenapa nggak WhatsApp aja ngomongnya? Kecuali di chat. Mungkin kalau chat dia malas ketik ya.
1: Iya benar. WA singkatan gitu.
2: Real apa kabar ya? Minta WA lu dong. Kenapa ngomong WhatsApp aja? Iya, kan sama-sama dua suku kata.
1: Kan ngapain minta bang? Kan kalau di WA ngapain minta? Minta WA lu kan udah punya.
2: Nah, di chat. Ya juga. Kalau minta WA-nya
0: orang lain. WA-nya.
2: Minta WA-nya Buluk misalkan gitu.
1: Oh, gue benci sama orang ngomong Wawa.
2: Kenapa?
1: Enggak tahu, aneh aja kayak Wawa lu.
2: Wawa.
0: Biasanya tuh dipakai di live-live streaming gitu-gitu karena kan enggak boleh nyebut platform lain gitu.
2: Oh, gitu.
1: Butiga ya bilang real masukin nomor Wawa ya. Gue tendang leher belakangnya Butiga kemarin.
0: Kesel. Oh, pantesan dia bongkok dari kemarin.
1: Oh enggak, itu bongkok bukan gara-gara itu, gara-gara lesu timnya kalah.
0: Yeah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah enggak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat. Hari pertama di

chat, silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Iya dari Salma Salsabil featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang nanti.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di hari pertama bulan Juli, apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah berangkat ke Iswara ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya, jajaran Matraman.

masker ya. Takutnya kayak saya tahu. Beler. Hi-Fi dengan satu-satunya siap dimainkan. Setelah yang ini ada Kahitna featuring Monita Tahar.

Malang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu, atau bahkan, oh, lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet You Want, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia

0: Diandra International.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi, requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shalina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

yang sudah masuk. Hai, terima kasih. Ini ada Ut. Ah, dibikin ini namanya Avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816 1141014. Dilanjut juga dengan 9 Matahari, ada puisi nomor 12.

0: Yes, ada tiga lagu yang siap dimainkan. Nadina Miza, Gea Indrawari, 9 Matahari siap menemani kamu makan siang setelah Anmesh Kamaleng dengan Anugerah Terindah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Surabaya Suara Warga Indonesia Nadina Miza dengan rayuan perempuan itu dia ya. Gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816-1141014 yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara yang juga di mana kali ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu.

0: kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st night juga nih sahabat suara.

banget. Ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joey. Joey doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong. Silakan menyapa saya juga di 0816 1141014 atau juga di live TikTok @iswara.network.

Surabaya, suara warga Indonesia. Yang pasti sahabat suara, Rahmani Astri nih, pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya Duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
4: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
4: Iya.
2: Kan kita begitu jadi perempuan.
3: Ngomongin
2: restoran kan.
3: Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Kata Gina juga apa?
4: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran sebelah?
3: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
2: restoran.
4: Iya,
2: gitu kan.
4: Iya.
3: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
4: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir. Terus, lagi. Apalagi?
2: Ini, apa namanya? Apalagi? Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
4: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
3: Versi yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Gitu. Nggak peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya.
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya Duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
1: Jakarta,
5: Jogja,
1: Makassar,
5: Medan,
1: Palembang,
5: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Yura Yunita dengan Tutur Batin di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sekarang ini kita masuk di jam 1 ke jam 2 siang. Indokustik, kali ini udah ada musisi yang dimana dia ini sudah mengeluarkan single banyak banget. Apakah dia terlalu lama single? Akhirnya singlenya banyak. Terus juga ya, ini karya-karyanya sahabat suara emosional banget. Dan kali ini kembali dengan single terbaru berjudul Tenanglah. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi dan menjadi pengingat bahwa di balik setiap masa sulit selalu ada harapan untuk bangkit. Langsung aja kita sambut, ini dia single keenamnya dari Joanna Andrea. Hello.
1: Selamat siang.
0: Siang. Yes. Ini fresh banget pakai jaket kulit.
1: Oh,
0: emang rocker. Agak kulit sih kelihatan dari luar sih. Ya, kayak jaket-jaket kulit. 70 tahun-tahun 70-an kan kayak gini-gini ya.
1: Oh, 80-an. Iya. Yeah. Ini kok ini kebetulan Sesame Street sebenarnya.
0: Oh, Sesame Street, ya lucu banget.
1: Yang ini apa sih, yang trash can guy itu apa ya namanya? Aduh, lupa lagi.
0: Itu yang Sesame Street, itu Sesame Street yang
1: Elmo
0: dan juga Yellow Bird itu kan?
1: Iya.
0: Oh, Big Bird.
1: Big Bird, iya.
0: Yes. Apa kabar Joanna?
1: Baik, Kak, gimana?
0: Aku lagi agak meler.
1: Sama lagi aku
0: bingung. Ini kayak emang cuaca, apa? Bukan cuaca, udaranya deh nih. Asap banyak banget tadi pagi, tahu masuk studio, langsung sneezing gitu, iya.
1: Oh,
0: anyway, ini jangan bahas ini ya. Kita akan bahas tentang single ke-6.
1: Yes.
0: Single ke-6 nih. Coba, single pertama itu, coba remind kita. Single pertama itu kamu di tahun berapa?
1: Single, jadi Tenanglah ini single ke-6 aku bersama label Pro M.
0: Okay.
1: Jadi sebelum itu aku emang udah sempat rilis lagu juga.
0: Pertama kali lagu kamu itu muncul tahun berapa? Ingetin, remind lagi sahabat suara dengan apa dan mungkin mereka sempat li. Karena gini, semuanya itu kan lewatnya sosial media ya.
1: Betul.
0: Aku dengar lagu ketika ngobrol sama musisi, oh itu lagu Allah. Nah, ini kamu yang mana yang pertama kali itu?
1: Aku pertama Rohani dulu, Kak.
0: Mukjizat itu nyata? Bukan tuh Nikita. Maaf. Terlalu bersemangat.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Iya, aku Rohani dulu di tahun 2017 atau 2018.
0: Okay.
1: Itu judulnya Kan Aku Percaya.
0: Okay.
1: Lagu komersil pertama aku itu 2019.
0: Yeah. Berarti ini pemuda gereja ya.
1: Oh my gosh.
0: Nah, ini untuk banyak yang mengenal Joanna ini lewat lagu-lagu yang jujur kayak ballad, emosional. Terus juga kalau menurut Joanna sendiri, seperti apa sih sosok Joanna di luar panggung, di luar bermusik? Apakah seperti karyanya gitu? Karena harus pakai topeng kan demi untuk berubah. Apakah kamu memang ada-adanya kayak gitu?
1: Jadi Joanna di luar musik ya, in a way. Aku mungkin apa ya? Enggak terlalu beda sih. Maksudnya aku apa adanya juga sama lirik-lirik aku gitu. Jadi chill aja sih, santai aja.
0: Jadi sejujur itu kamu ya dalam bermusik dan juga bikin lagu atau juga nyanyi gitu ya?
1: Iya, kalau aku bermusik, kalau aku di panggung, I try my best to be myself sih.
0: Dan dari press release ini diceritakan kalau lagu ini nih yang kali ini adalah Tenanglah ya.
1: Betul.
0: Ini lahir dari pengalaman pribadi. Ceritakan momen seperti apa yang akhirnya melahirkan Tenanglah.
1: Yang kali ini Tenanglah sih tercipta karena aku emang ya lagi banyak pikiran, lagi kepala lagi berisik banget gitu sih, Kak. Perjalanan karir, kehidupan aja kan pasti kita semua ada ups and downs gitu. Kebetulan waktu itu lagi down gitu. Lagi butuh banget ditenangin gitu intinya sih. Jadi ya why not bikin jadi lirik aja sih.
0: Tahun berapa itu lagi berisik-berisiknya sih kepala?
1: Awal tahun ini, akhir tahun kemarin gitu.
0: Oh ya?
1: Lagu ini tercipta.
0: Seberisik apa isi kepala? Apakah sampai sakit, impact ke kesehatan, ke sakit kepala, emosian, atau malah jadi kayak energinya hilang, gimana?
1: Enggak gitu sih. Maksudnya aku masih day to day-nya aku masih jalanin biasa aja, tapi emang lagi banyak pikiran aja. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi parah banget, aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau the fact aku bisa nulis lagu berarti masih
0: Masih
1: tapi emang lagi berisik aja gitu. Jadi was fine. Everything was fine.
0: Yeah. Good. Nah, ini Tenanglah. Ini membuat sebuah karya yang judulnya mungkin dari yang tadinya Rohani gitu kan ya. Tau-tau ini Tenanglah ini apa yang bikin beda dengan karya-karya sebelumnya, Jo?
1: Ini salah satu laguku yang sangat-sangat jujur.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yang biasanya kalau misalnya aku nulis lagu, bisa aja aku bersembunyi di balik metafora gitu.
0: Oh.
1: Kalau ini enggak sih.
0: Jujur ya.
1: Ini apa adanya.
0: Jujur gitu. Tanpa enak banget ya. Jujur enak banget. Enggak ya. Gitu. Review makanan kali.
1: Markicop.
0: Mari kita coba. Sejujur apa di lagu ini?
1: Sebenarnya dari judulnya sendiri kan tenanglah gitu.
0: Iya.
1: Kalau benar-benar dibedah liriknya ini sebenarnya lebih aku ngobrol sama diri sendiri juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan to put it in the world, biar itu jadi public itu sebenarnya agak-agak menyeramkan kadang buat aku sih sebagai introvert mungkin ya.
0: Serius introvert? Oh iya?
1: Iya, aku introvert.
0: Oh, iya.
1: Gak kelihatan kan?
0: Cocok jadi penyiar radio.
1: Oh iya.
0: Gak kelihatan banyak orang, cuma energi kita satu jam doang nih ketemu kayak gini.
1: Oh iya. Langsung di mobil diem kita.
0: Di mobil diem, langsung menyesuaikan semua emosi yang udah keluar ya.
1: Yes.
0: Nanti kita akan bahas sahabat suara yang nonton di live TikTok at isuara.network, yaitu tentang detailnya apa sih ini tenanglah, seberapa panik berisik atau seberapa anxiety-nya di kepala sampai numpuk banget. Ini mungkin ada gara-gara dia nonton film Upside Down. Is it? No.
1: Stranger Things?
0: Bukan, no, yang Pixar.
1: Oh.
0: Inside Out atau Upside Down, mau ngapain? Museum. Ya, nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara saat lagi setelah main rollerblade barengan sama Nona. Ini studio kenapa mouse-nya banyak banget di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Menyenangkan sekali Nona, rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol, tau-tau udah datang. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka yang dari Bandung di live, ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu.
1: Oh.
0: Auranya tuh cici-cici pantai Indah Kapuk.
1: Oh my God.
0: Yang kita harus pilates tiap hari ya, Kak.
1: Aduh, aku gak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini. Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Joanna Andrea. Kamu tuh mengingatkan aku sama pemain film tahun 2005 ke atas.
1: Oh my God, siapa tuh?
0: Alexandra. Oh, Joanna something. Nanti kita ngomong di belakang mic ya.
1: Okay.
0: Terlalu excited nih ngobrol aku soalnya ya. Well, ini kita ngomongin tentang tenanglah.
1: Okay.
0: Tenanglah ini bercerita tentang secara detail tentang apa?
1: Tenanglah ini ya reminder buat orang-orang kaum overthinkers, I guess.
0: Overthinkers.
1: yang biasanya terlihat baik-baik saja tapi ternyata isi kepalanya sedang nggak baik-baik aja.
0: Paham.
1: Gitu. Jadi ini secara mendetail lagunya lebih sebagai motivasi sih untuk orang-orang yang membutuhkan teman, orang-orang yang lagi butuh ditemenin gitu, yang lagi butuh ditenangin gitu.
0: Ditemenin atau ditenangin secara mengkerucutnya, secara signifik apa ya, spesifiknya?
1: Hope-nya kalau udah ditemenin bisa nenangin sih.
0: Serem nih ya introvert satu ini ya. Kamu apa sih, Aquarius ya?
1: Bukan, tebak.
0: Pelan-pelan, nanti sambil ngobrol atau buka-buka tuh. Oke, kita selalu kayak gitu. Jadi sahabat suara silakan di live TikTok tebak zodiak atau astrologi ya, bintangnya Joanna ini apa ya? Kita
1: boleh.
0: Kita baca dari awal ngobrol sampai nanti keluar aslinya
1: boleh.
0: Oke, proses kreatif saat menulis tenanglah. Ada yang ketika lagi diem dia megang notes dalam literally kayak buku itu kecil, dia akan nulis. Ada yang buka handphone. Kamu orangnya nulis kertas atau di gadget atau di smartphone?
1: Kertas.
0: Serius?
1: Bisa aku handphone.
0: No way.
1: Iya, gak bisa.
0: Oh ya?
1: Iya. Aku harus pensa rasa.
0: Sorry banget, aku mau nanya. Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun ya aku mintanya.
1: 2004.
0: Oh masih? Aku pikir kamu 2007.
1: Oh enggak,
0: enggak. No, 2004, serius?
1: Iya.
0: Kamu kertas?
1: Iya.
0: Nulis, baca buku juga kertas? Buku fisik?
1: Iya sih.
0: Oh iya?
1: Aku gak suka baca tapi orangnya.
0: It's okay, tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik, iya. Ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka. Iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting gitu.
0: Langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya tuh ada di ketidaksempurnaan itu.
1: Iya.
0: Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, takutnya papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my God.
0: Kita penyiar. Ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua.
1: Ini
0: tuh.
1: Lucu banget.
0: Ayo guys nih, katanya Mama Jill, kita udah punya suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys, coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Tuh kan ada yang nyampah. Guys, minjem duit dong gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya itu emang lagi diem kah? Atau memang lagi banyak pikiran kah? Atau ya gak tahu aja, tahu-tahu saraf kepala kamu tuh kayak tuk, banyak yang muncul pop up.
1: Waktu itu apa ya, lebih kayak pokoknya to recreate the scene, lebih kayak aku gabut lagi rewe, terus kayak harus produktif gitu.
0: Okay.
1: Jadi ayo udah deh kita nulis aja hari ini. Terus yang keluar kata-katanya ya tenanglah gitu. Jadi emang nulis pakai pen aja, lagi ya pouring my heart out aja.
0: Oke. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias, ini langsung jadi atau banyak revisi? Kayak, ini kayak kurang deh.
1: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
0: Oke.
1: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas penuh coretan. Bisa. Okay. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar, paling revisi-revisi lirik. Yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu. Oh, jadi revisi-revisi, nothing yang di-delete gitu sih.
0: Oke. Okay. Ada ini enggak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini nih, tenanglah. Tambahin ini dong, Jo. Jo, kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Kita ngomong lirik dulu ya.
1: Oh, lirik. Kalau lirik aku semua, enggak ada. Paling aku tuh jadi emang aku tuh butuh validasi.
0: Validasi. Dari mama. Oke, mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab. Jangan ekspresi ya. Tahan aja dulu, okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper kayak nanti tinggal ditara. Oh. Ya, nanti kita di buku itu ya.
1: Oh, boleh, okay. Boleh.
0: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu? Ah, si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Ya, dari segi menulis ini sendiri. Kamu tuh gampang bercabang nggak, dalam artian oke deh boleh ada satu tambahan dari orang lain tapi kayak ini oke juga ya, kamu kayak nggak idealis gitu, apa kamu orang yang idealis dalam berkarya?
1: Aku dengerin input orang sih,
0: okay.
1: Karena menurut aku input itu baik. Tapi untuk tenanglah ini inputnya itu nggak terlalu banyak juga sih dari orang lain, paling dari produserku Kak Chandra, lebih kayak aransemen melodinya enakan diginiin untuk di bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
0: Dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
1: Oh iya, ada. Kalau tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Pisciano. Aku okay. Cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
0: Kamu main alat musik?
1: Not good. Tapi like boleh what? Lah.
0: Apa?
1: Iya, chord-chord biasa aja. Tadi
0: dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya. Anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
1: Orang tua aku enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak, mereka
0: sama Unistong ya, cucu Unistong ya.
1: Oh my God, enggak sih. Enggak. Agak relate aku. Mama sama papa tuh lebih kayak, oh iya kamu mau musik. Bukan musik sih, nyanyi. Dari dulu nyanyi, jadi bukan instrumen aku. Jadi langsung di lesnya vokal, bukan piano, bukan gitar gitu sih Kak.
0: Apakah butuh belajar, apakah butuh menguasai alat musik untuk bisa menyanyi yang baik?
1: Enggak.
0: Maksud sih, wah enggak. Jadi termotivasi nih. Jangan sampai aku tahun depan jadi penyanyi nih.
1: Enggak, tapi sangat membantu kalau bisa gitu.
0: Oh yaudah deh, mundur. Orangnya malas effort soalnya.
1: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
0: Apa?
1: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu. Pengen
0: piano ya, yang klasik atau yang piano yang elektrik, gak apa-apa deh, kayak apa ya?
1: Ya kayak keyboard gitu ya.
0: Keyboard.
1: Gak apa-apa sih, anything. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya, goalnya itu sih.
0: Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten make piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah, mundur lah, kasih panggung ke dia lah. Udah deh, gak ada nyanyi, gak ada pegangannya tuh kayak gak enak ya. Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain? Yang tidak terlalu mahir, belum, bukan terlalu mungkin.
1: Ya aku gitar. Piano tuh chord-chord biasa, jadi gak bisa tuh yang gitar gak bisa.
0: Fingering tuh gak bisa ya?
1: Bisa, itu dari aku deh.
0: Oke.
1: Dari aku gitar, dia session player aku juga kan. Jadi keren, kamu aja. Piano aku juga chord-chord biasa bisa, kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar. Tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
0: Tutusnya kayak anaknya Sal Priadi gak? Yang dicoret-coret A.
1: Dulu.
0: Iya, karena anak kecil kayak gitu ya.
1: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
0: Lama-lama hilang. Kena tangan.
1: Lama-lama mama gak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
0: Mahal. Tutse ya. Oke, ini dari sisi musik. Kenapa memilih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
1: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih dari lirik sama melodinya.
0: Oh, moodnya mau kayak gitu ya?
1: Moodnya emang kita tujuannya ke sana dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang. Jadi harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan terlalu riuh sendiri gitu. Jadi
0: jangan terlalu rame.
1: Jangan terlalu rame.
0: Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit gak bocoran aja, apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya, ini dari akar ini tereret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
1: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi red line-nya dari lirik pasti itu, jadi ada love song, tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada red line-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi okay, ada gitar listriknya juga gitu.
0: Wait, pop folk alternatif.
1: Iya.
0: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
1: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
0: So, orkestra?
1: Not orkestra.
0: Big band? Terlalu rame.
1: Big band orkestra? No. Lebih kayak gitar di distort gitu.
0: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
1: Aku kemana-mana sih masalahnya.
0: No, yang dari awal aja, dari awal kayak awal, aku suka, aku mau jadi
1: yang bikin aku suka musik Demi Lovato, era pop rock dia.
0: Itu ada plesetannya ya. Ayo demi apa? Demi Lovato. Jangan ketawa kamu. Demi, kalau angkatan bapak-bapak kita tanya, mah demi apa? Demi Moore gitu.
1: Oh, iya. Tahu juga kok, tahu juga.
0: Tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya, tentang dia harus, si Joanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir, silakan.
1: Okay.
0: Mau pakai apa namanya? AZ lirik boleh dicari. Sesaat lagi sama Suara di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Pati dengan Kit Bing Yudi, Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada Joanna Andrea. Yes, gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan, bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa.
0: Tapi bisa kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa menginterpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Joanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja, cuman overthinking aja sebenarnya.
0: Oh.
1: Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu, belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku emang aku bukan sering sih kayak ya ampun. Udah pindah rumah beberapa kali.
0: Gitu. Oh
1: iya? Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi berulang-ulang kali. Itu aja sih yang bikin.
0: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
1: Pindah rumah di karir musik.
0: Oke, okay, gitu, iya. Pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan, mencoba?
1: Jadi aku pertama, kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kerja sama-sama label, terus okay. Indie artist lagi, terus label lagi, okay. Terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
0: Di single yang ke-6 ini.
1: Betul.
0: Tenanglah. Ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Setelah lagu ini dirilis, ada enggak cerita dari rilisnya bulan apa dulu? Sorry.
1: Maret.
0: Maret. Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan?
1: Iya ya.
0: Iya. Iya. Karena udah Juli sekarang.
1: Iya. Oh my God.
0: Ada ya.
1: Juli.
0: Oh my God. Iya, yes, okay. Sudah diganti bukan Juni ya, oh kalender. Juli. Berarti ada 4 bulan di mana ada feedback enggak dari pendengar kamu, penikmatmu, karya kamu dari lagu ini?
1: Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen.
0: Gimana?
1: Juga.
0: Gimana?
1: Pada bilang kayak ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, okay, relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu, kayak ya ampun, ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
0: Untuk tenang
1: iya,
0: ya.
1: Iya, untuk tenang gitu.
0: Yang gak bikin tenang tuh iklannya ya, kalau misalnya dia gak berbayar ya. Dapat kan, dana premium gitu kan ya.
1: Itu aku lagi.
0: Oke, jadi memang ternyata impact-nya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya.
1: Mm-mm.
0: Oke, karena emang sekarang ini tuh cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
1: Aduh, iya lagi.
0: Nah,
1: apalagi FOMO donat.
0: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
1: Aduh, aku enggak sih.
0: Enggak, mochi viral itu kan itu
1: Dubai donat. Coklat.
0: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disini mama apa namanya strawberry itu,
1: itu
0: belum nyobain.
1: Oh, belum.
0: Ya paman yang satu ini udah keskip yang itu kedua, okay. Ada mochi-mochian juga keskip. Nah ini ada donat lagi.
1: Aku tuh donat fan banget.
0: Oh ya?
1: Donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
0: Kamu suka donat?
1: Banget.
0: Kamu naik mobil ya kesini ya?
1: Iya.
0: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
1: Oh my God.
0: Cek aja.
1: Mari kicok.
0: Itu enak, homemade.
1: Oh my God.
0: Lebih enak homemade kan. Nah donatnya seperti apa yang kamu maksud? Sampai akhirnya apa nih yang lagi ini?
1: Update. Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih kak.
0: Oh.
1: Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
0: Okay.
1: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung, kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
0: Oh.
1: Iya, jadi donatnya kotak.
0: Ntar kita ngobrol yes. Square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
1: Yes.
0: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
1: Takut banget.
0: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan.
1: Iya.
0: Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik atau masukin aja, nggak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya, makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh nggak usah ya, pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
1: Oke.
0: Oke, kita akan tes pengetahuan lagu dari Joanna. Caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
1: Oke.
0: Yang pertama yaitu paling gampang, cinta.
1: Lagi jadul lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Bertahan satu cinta.
0: Bertahan satu C-I-N-T-A. Sobat dahsyat.
1: Aku dengar itu Kobe Junior lagi.
0: Oke, okay. Sepeda versi. Baik.
1: Sepeda versi.
0: Itu C-I-N-T-A Bagindas. Kamu Kobe Junior ya?
1: Iya lagi.
0: Alright. Oke, okay, yang pertama. Yeay. Selanjutnya, kapan?
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur nyenyak?
0: Hai.
1: Hindia atau Fis ya itu?
0: Hindia. Beda tipis memang.
1: Iya. Ya.
0: Hindia. Selanjutnya, sudah.
1: Oh my god.
0: Kok jadi ikut mikir.
1: Sudah.
0: Na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na. Ayo bantu yang di TikTok.
1: Jadi salfok sudah.
0: Lama.
1: Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah atau mudah ya?
0: Apa?
1: Sudah.
0: Na na na na. Bukan lagu luar negeri. Ya. Sudah. Ya tahu.
1: Iya itu Afgan.
0: Apa sudah selanjutnya?
1: Apa ya? Sudah.
0: It's okay. Lupa, tadi kan sudah terlalu lama sendiri.
1: Oh iya.
0: Satu ke skip, it's okay. Masih ada tiga lagi. Hati.
1: Hati, banyak mati.
0: Hah? Ayo, hati.
1: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
0: Ayo hati, teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
1: Namun dekati hati.
0: Yeay.
1: Kita ganti lagu ya.
0: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
1: Sakit taraku. Kemulai.
0: Langsung lari langsung. Ke hipdut ya.
1: Genrenya beda-beda ya.
0: Langsung terakhir, mudah.
1: Hah?
0: Mudah.
1: Mudah. Mudah. Mudah.
0: Tiga, dua, satu. Oh yang dengerin itu mudah ini itu mudah.
1: Apa tuh?
0: Nggak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi. Mudahkanlah. Bukan ya?
1: Bukan ya.
0: Itu apa namanya, lanjutkanlah. Terakhir. Tenangkanlah
1: diri, kau tak sendiri.
0: Lagu siapa sih itu?
1: Aduh, gak tahu.
0: Iya.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada
1: Joanna.
0: Hey, Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu sesi
1: Enau.
0: Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
1: Muncul.
0: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya. Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
1: Oh my god.
0: Jam koma.
1: Is,
0: beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
1: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Mm-hmm. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
0: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10?
1: Itu tempatnya sih
0: 10. 10 out of 10.
1: 10 out of 10.
0: Oh, oke okay, ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
1: iya,
0: pendengar
1: lagi.
0: Kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
1: Ada aja sih, puji Tuhan ada aja.
0: Pernah nemuin?
1: Iya, pernah nemuin.
0: Lagi scroll.
1: Iya.
0: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
1: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja, aku langsung repost.
0: Rasanya gimana pas?
1: Rasanya, lucu, okay. Komen langsung gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, gitu.
0: Humble banget, serius?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya kan gimana ya, itu kan mereka juga membantu kita juga, jadi... Ya gitu deh.
0: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
1: Iya.
0: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
1: Biasanya bridge sih.
0: Yang mana?
1: Yang bridge tuh.
0: Oh,

0: Di stem dulu
1: lagi
0: tuh pita suara. Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketawa nih bintangnya apa nih? Zodiaknya nih.
1: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: bel masakan sudah siap ya. Oke. Setelah mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album.
2: Yes, amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Artworknya moodnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Ini nila bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir
1: 2026. We'll see. Maybe things will change.
0: Iya. Benar sih ya. Gimana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di Joanna Andrea.
0: Yap, dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platform.
0: Sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak, setelah itu langsung kasih yang ref yang tadi. Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya

0: Terima kasih penonton bayaran, boleh dong tepuk tangan, gak ada ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Jangan pakai jari ya. Mau nanya terakhir, sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah, kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau aroma biji kopi dan ini ya. Hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi itu sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya.
1: Thank you.
0: Joanna sudah main. Terima kasih sama suara Joanna Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin, sahabat suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah. Ya. Terima kasih.
1: Kasih.
0: Bye.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
3: Gini. Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Nemu aja lagi.
4: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi warna cinta.
2: Jauh.
4: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh? Apa?
4: Sandi, tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
2: Sandi, Sandi.
4: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
2: Ada Desi.
4: Hai Desi, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
4: Dia makan telur rebus 2 biji doang
2: iya.
4: Setiap hari.
3: Setiap hari.
2: Iya, setiap hari. Sandi
3: ini
2: yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih
3: Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
4: Fokus.
3: Nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke GraPARI terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Still, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga
6: belanja puas harga hemat.
7: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
8: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
7: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia, ya aku pengen kasih tahu kamu kalau ini ada spesial Semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-19 ya. Jadi ada program promo double surprise khusus member Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 dan di dalamnya terdapat produk house brand, private label, Cutfruit, daily fresh juice, minuman, makanan jadi, dan kamu akan mendapatkan cashback sampai dengan Rp50.000 dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah uang tunai Rp1.9 juta dan ribuan hadiah menarik lainnya. Jadi ayo aku ajak kamu buat belanja sekarang di Alfamidi dan raih kesempatan double surprise dari Alfamidi. Ya, dan kamu bisa informasi lebih lengkap ya, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Jadi langsung aja datengin Alfamidi di sekitar kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Okay, let's go.

0: berita mengenai salah satu kelompok Katolik tradisional di Amerika Serikat yang membangkang Paus Leo ke-14. Benar kan yang 14?
1: 14.
0: Iya.
1: Betul.
0: Dengan mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan. Emang boleh?
1: Emang bisa?
0: Ikan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap aturan Gereja Katolik dan juga memicu ketegangan dengan tahta suci.
1: Oh gitu. Jadi sebelum penahbisan dilakukan oleh Paus Leo ke-14, ini kan sempat mengirim surat ya dan meminta kelompok tersebut membatalkan rencana mereka. Tapi permintaan itu udah pasti dicuekin dan prosesi tetap berlangsung sesuai rencana mereka.
0: Nah, ini yang mengangkat 4 uskup baru tanpa persetujuan Vatikan adalah kelompok yang diberi nama Society of Saint Pius X atau SPX. Ini organisasi Katolik tradisional dan mereka emang ternyata sudah lama, Bo.
1: Berselisih
0: sama Vatikannya tuh udah lama over ajaran, sejumlah ajaran tentang kebijakan ke gereja. Jadi emang udah kayaknya udah runcing ya, di mana makin dibikin runcing, diperlebar lagi konflik antara mereka berdua dengan diangkatnya 4 uskup baru yang tanpa persetujuan Vatikan gitu loh.
1: Gua pikir Vatikan itu adalah otoritas tertinggi dari umat Katolik.
0: Ya, setahu aku, maafkan kalau aku salah, tapi kan tahta suci itu Vatikan, the Pope gitu ya, holy
1: paling tinggi itu.
0: Yes. Pengangkatan, pentahbisan, pemecatan kalau emang ada relokasi segala macam tuh mesti dari tahta suci, maksudnya dari Vatikan. Kalau ini tiba-tiba diangkat 4 uskup baru jelas-jelas tanpa persetujuan.
1: Betul.
0: Iya, enggak heran makin berselisih sih ya.
1: Saking otoritasnya teman-teman yang Katolik kan pernah ada yang mau bercerai.
0: Iya.
1: Dia mengirim surat ke Vatikan dulu, baru nanti dikirim balik ke sini kan, boleh atau enggak.
0: Iya, setahu gue gitu. Jadi emang semua otoritasnya dari ibarat dari satu puncak lah.
1: Wah.
0: Nah, ini kenapa pakai acara diajak ribet begini sih?
1: Makar ini.
0: Wah. Apa bahasa Italianya? Macarino, nggak tahu ini ya, aduh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza

0: sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
0: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Ya berarti rudalnya loyo nih.
0: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek. Rudal lemek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Karena harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill sama bocil-bocil. Yo, kok gak semangat? Gimana kok gak semangat?
1: Gimana mau semangat, udah kelamaan nungguin kita siaran ya. Halo.
0: Hai. Ini lagi pada libur ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi ikut manggilnya apa lo?
1: Mama.
0: Mama, ikut mama sama ayah ya?
2: Iya.
0: Iya.
1: Terus gimana ikut-ikut ke kantor gini dari tadi dikasih makan enggak?
2: Tidak.
1: Tidak.
2: Aku bawa bekal tapi sama aja kita.
1: Kamu tahu yang namanya uang enggak ada uang.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: benar. Investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan.
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
0: Publik ingin tahu. Publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
2: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
2: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara

Di suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Nongkrong bareng Beril. Yang Beril dari pagi udah nongkrong sih, siaran sama Adit. Dan malam ini lanjut, sahabat suara, let's go. Sweet. Menemani kamu yang lagi di jalan, pulang kantor, dan yang udah di rumah. Lapor-lapor yuk ke gue yuk, lagi pada ngapain sama siapa. Seperti biasa kita main santai aja. Atau mungkin ada dari kamu yang pengen cerita. Nanti jam 9 ada BTS berani terbuka sama Beril. Pesan gue buat lo lagi jalan, tetap ditemenin sama Beril ya. Buat lo yang pengen request lagu boleh banget, tapi lagunya harus yang semangat, oke okay? Caranya gampang, tinggal chat aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back after some hits, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Yeah.

Bacain beberapa absen dulu sahabat suara. Ada dari Maya from Kuningan yang lagi pulang OTW naik MRT. Jam segini tuh rame gak sih Maya? Dapat duduk gak kamu? Sekarang posisi

aja ya, Maya. Hati-hati sampai di rumah nanti ya. Ada Arga from Gading Serpong. Wah, enak tuh di Serpong tuh. Karena banyak makanan ya kan. Kalau di Serpong tuh banyak jajanan, enak di sana. Arga lagi lembur. Waduh, katanya deadline-nya numpuk, tapi besok tetap harus masuk jam 9 pagi. Semangat gak? Deadline-nya numpuk, tapi pelan-pelan diberesin ya, gak ya. Tapi kalau capek, istirahat dulu sejenak, jangan lupa. Kadang-kadang tuh penting tahu, kita harus tetap menjalankan hobi kita di sela-sela kesibukan kita gitu loh maksud gue. Dan apa ya, buat lo yang inner child-nya tuh kayak suka mainan, gak apa-apa tahu mainan dibawa ke kantor gitu. Lo butuh tahu. Kayak misalkan lo suka apa, lo suka action figure, lo suka ngerakit. Ngerakit di kantor aja. Ngerakit Gundam gitu, untuk mengisi waktu luang lo. Buat lo yang suka bola, mungkin bawa bola aja ke kantor, juggling gitu di sela-sela kerja. Kalau gak digebok sama bos lo ntar. Ada Nina yang sudah sampai di rumah lagi rebahan, katanya badannya capek-capek padahal hari ini gak ngapa-ngapain. Oh iya, gue suka gitu lagi. Dan gue gak tahu kenapa, tahu belakangan ini gue lagi sering denger orang ngomong capek. Nah tapi pas gue tanya capek kenapa, ya dia juga bingung, kayak badan capek, kepala capek, rasanya pengen tidur aja gitu seminggu. Jadi gue pengen nanya juga sahabat suara malam hari ini, belakangan ini tuh lo lagi capek karena apa? Ya misalkan bisa kerjaan, bisa capek kena macet mulu, kayak gak hoki banget gue di jalan bang gitu. Terus abis itu apa? Misalkan abis Hyrox, mungkin kan banyak tuh yang abis Hyrox. Boleh kasih tahu ke gue, belakangan ini lo tuh lagi capek karena apa? Mungkin mulai dari gue ya sahabat suara ya. Gue jelas energi gue lebih banyak yang abis, banyak yang kebuang. Karena memang gue sehari siaran 2 kali ya, pagi dan malam, di minggu ini specifically. Terus ditambah gue jadi, gue lagi ini nih, lagi gak tahu lagi mau ngapain gitu untuk mengobati capek gue selain tidur ya. Gue pengen pijet sebenarnya. Gue ada tempat langganan pijet di Bintaro, itu di Ikigai. Itu pijet beneran, lu jangan aneh-aneh lu. Ini pijet beneran, enak banget pijet di situ sumpah. Ini bukan sponsor juga ya, ntar dikira sponsor lagi. Tapi gue butuh pijet banget sumpah. Sama ditambah gue tuh lagi nge-gym kayak setiap hari malah. Breaknya cuma sekali seminggu, jadi ya wajar gue lagi ngerasa capek banget. Kalau lo lagi capek belakangan ini karena apa sahabat suara, kasih tau di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816 114 1014.

dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: di suara-suara warga Indonesia. Beryl Ras and David. Gue mau bacain respon-respon lo. Ini sebenarnya lo ikutan topik sekalian curhat aja gitu. Mungkin banyak yang pengen curhat. Gue lagi capek banget, jujur bang, belakangan ini. Kayak I don't know what to do. I'm enough. Ada Dinda dari Tebet. Bang, gue belakangan ini tahu capek gue kenapa. Gue capek ngurus kerjaan orang yang sebenarnya bukan kerjaan gue. Nih ya, gue juga selalu bilang sama bini gue, dia tuh tipikal orang yang inisiatifnya tinggi. Ngelihat orang sedikit kesulitan, dia maunya bantuin. Tapi dia gak sadar, deep down tuh dia capek. Akhirnya tuh capeknya langsung bener-bener deng, drop aja tiba-tiba. Setelah gue selalu bilang kayak, udah, lo harus tahu capability lo juga gitu lo. Lo juga harus tahu badan lo gimana. Bagus kok bangunin orang lagi. Kok itu bagus sih, gue seneng dibangunin so. Bangun pagi karena biar kerja kan. Yes. Bagus kok bantuin orang gitu, banyak pahala. Lo jadi akan disukai banyak orang, lo akan dinilai helpful. Cuma ya, kalau badan lo aja enggak lo bantu, ya kan sama aja gitu lo. Dinda, kurang-kurangin ya Dinda ya. Kamu harus tahu kapasitas diri kamu dulu Dinda, oke? Okay? Ada Fikri dari Bekasi. Capek commuting, berangkat gelap, pulangnya juga gelap bang. Wah, gak heran sih. Dari lo sebut lokasi rumah lo aja Bekasi itu tuh udah kayak. Gue bilang sama teman gue yang Bekasi, idealnya lo pulang jam 7 deh. Maksimal banget, kalau enggak aduh membludak lo pasti. Semangat Fikri, semoga keringatmu membuahkan hasil, oke? Ada Rama. Capek mikirin kenapa Belanda bisa kalah. Dibilang era Van der Sar udah paling bener, Arjen Robben tuh. Sekarang mah gue masih gak tahu penalti aja bisa gak gol tuh gimana sih gitu. Masalahnya gak golnya bukan karena ketepi sama kiper. Kipernya jago beda hal gitu ya. Nah ini gak on target ke gawang. Maksud gue apa?
1: Apa?
0: Jerman pulang, Jepang pulang, Belanda pulang. Jadi emang capek di pikiran. Dan gue yakin banyak kok yang relate sama satu jawaban tadi yang gue bilang. Kadang capeknya bukan dari fisik, tapi karena ada aja yang lo pikirin terus. Pikirin terus gak akan berubah hasil bro, ya. Belanda, coba lagi next Pildun ya.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara,
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

Masuk di jam 9 malam sahabat suara di nongkrong bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam. Jadi setiap top of the hour, which is kita masuk jam 9 malam kali ini, update-update lagi lo sekarang posisi di mana. Tadi misalkan yang tadi jam 8 absen baru nyampe Blok M, mungkin sekarang udah sampai Depok gitu ya. Boleh dong, karena dimanapun aku mengiringi perjalanan pulang kamu, para pendengar setia, sahabat pendengar setia Iswara. Jadi jangan lupa update di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya, habis ini gue bacain satu-satu. Right?

sahabat suara. Jakarta Bandung, Jakarta Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya masih di Nongkrong Bang. Let's go. Lagi pada ngapain jam segini? Bacain update dulu nih, ada Altof. Udah sampai rumah kah? Alhamdulillah. Katanya abis ini mau masak-masak dulu karena mau nonton bola. Masih jam segini, Tof. Jadwal bola jam berapa sih?

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.